veder aus eg an féle doelen. Ben Jean-Baptiste Cardinal agus Savannah Cardinal sin le booze is the glue that keeps us together. Mandolin, banjo, agus fiddle ydy aca eg an féle. Seanis an far hug an disca dam is a vilin sin sian nos eg doelen kun je klar. Charles Monod. So vilin vi se exankle ben og kunne kill van tan och an eron diska de vi se exankle far ele J.B. Samson. Tedel an diska na aga vina, kjol tan shirte o dueling kundi o klar. Aga sha, ga fam barn dancers ato anta, Lucy Fars, agus de Kilnamona, agus se Kilnamona anem shagvalia, more hempel, Dúlin kundi an klar. Shadiv, Charles Monod agus J.B. Samson.